kafanadil pagar gati muluku rutujara lintin dikenar kintekelitin bari haleluya awlutin kitewa kemata semama kewa kabulukan matukewa rintarilis.

Paramenu katampa wala lebo pulo mbona megeta duso la kameta katunya mrena kudu sika tabo kume mamu te unka puruko mamu tole vita bupato nare kudu sika tabo Paridu kwa mkweta jiawa bataba fokona mpa bata jimangu yena oda kwa matama chakitembe ipa kifo kuplanka

ari ntate muruti chibutika chavo amenivo mema mutongeza mudzenge auna neto seta aruhanya seta aruhanya nemurimo wake achibutika chavo totenge mutekeni ekutonelo chome venekomeraro kabrahora.

ke dipeka thabo tirelo tong ya mokamedi ya renang ke metu tsi di tshotetsi ka balgrip arwe tsantsenga ka hautibe ke le bobanyewa

bare ha o motho ya pedisa le thabo le ke swenke ramasedi ke dutse ka thabo ka metla yohle modimo kati 2070 ke a leboga ka 2070 sebokeng.

re imelwa ke mekotla ya mathata le maima a bophelo kwa nyolosetsa thamaemoepa lefu le potapotile ka mahohle tsogo lefu le metsa setšhaba sa gao morena re kopa wena jwale o be sekepe

Ere agiloi cinta. Kita kawan apa lor nanti kita tidak mal. Amre. Rekaitan kan kita huena rahu helam rena cepat lesa ke anak dei. Ini adalah ke anak dei. Jadi kita makan register rakyat sama. Kalau bishop makati.